ringe ujian baru jual, tak? Rana jenis itu saya jual ia, ini jual ringe pasca.